0: kita aja semuanya udah.
1: Iya.
0: Ayah,
1: mas.
0: Ngelak, jibu-jibu dulu kak.
1: Ayah, pasti dulu.